Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Asma wa sifat menjadi bagian yang sangat penting, yang sejatinya dia termasuk ketauhidan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama menyendirikan dan memisahkan tauhid asma wa sifat dikarenakan pentingnya tauhid tersebut dan dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari ahlul batil wad dhalal di dalam tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu seorang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama-nama dan sifat-sifat serta atribut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan tetapkan untuk dirinya. Baik Allah tetapkan di dalam kitabullah Al-Qur'an maupun dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya wajib diimani tanpa ada unsur tahrif, unsur penyelewangan dan distorsi makna, tanpa ada unsur takyif, mengandai-andaikan hakikat dari maknanya, atau ada unsur ta'til, penolakan terhadap makna atau lafadznya, dan tidak boleh pula ada unsur tamtsil padanya, unsur menyamakan dengan sifat-sifat dan atribut yang ada pada para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang semisal, yang serupa dengan dirinya. Wa huwas samii'ul basir. Dan Allah Azza wa Jalla adalah As-Sami', Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan di antara sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan telah banyak dalil-dalil yang datang tentangnya, tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan dalil, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ulu, sifat maha tinggi, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya. Uluullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya mencakup tiga hal. Uluwul qadri, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi dari segala hal. Dan mencakup juga uluwul qahri, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang di atas Allah dalam hal kekuasaan. Dan termasuk mencakup pula uluwudzat, yaitu posisi Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggian, di atas para makhluknya, bainun an khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak bercampur dengannya. Dan yang terakhir inilah yang banyak diingkari, yang banyak dinafikan oleh para ahlul bid'ah wad dalal, padahal dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan berfirman, "A'amintum man fis samaa' ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur?" Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit, yang Allah Subhanahu wa taala bisa menelungkupkan kalian dan menenggelamkan kalian di permukaan bumi, di dalam bumi. Fa idza hiya tamur, dan bumi itu bergetar dan bergoyang. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba? Ataukah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit untuk Allah timpakan kepada kalian angin yang menghancurkan kalian? Maka Allah nyatakan dengan tegas bahwa Allah ada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Di dalam tujuh tempat di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling luas, dan letaknya di atas langit yang ketujuh, sementara Allah berada di atasnya.
Demikian pula dalil-dalil lainnya. Para malaikat menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka. Mereka adalah penghuni langit dan mereka menyembah Allah yang ada di atas mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang malaikat, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Dan para malaikat itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, naik kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi Isa alaihi salam diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. Allah menyatakan sayalah yang mewafatkan Nabi Isa dan mengangkatnya kepadaku. Di ayat yang lain Allah mengatakan bal rafa'ahullahu ilaihi. Bahkan Isa itu tidak mati, tetapi Isa diangkat oleh Allah kepadanya. Demikian pula amalan-amalan soleh, zikir-zikir dan doa kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'udul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah naik kalimut thayyib, kata-kata yang baik, zikir-zikir dan doa, dan amal-amal soleh pun naik kepadanya. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah berposisi di atas, Allah berada di atas langit. Al-Quran kalamullah adalah kalam Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Kalamullah yang setiap hari kita mendengarnya adalah yang Allah katakan, Allah firmankan, berada di atas langit sana. Oleh karenanya Al-Quran disebut juga dengan tanzil, yaitu yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilum minar rahmanir rahim, dan banyak yang lainnya. Allah sebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari sisinya kepada para makhluknya, menunjukkan posisi Allah itu berada di atas. Dan keyakinan atau konsep ketinggian ilahi, bahwasanya Allah itu berada di atas para makhluknya, adalah sebuah keyakinan yang telah diyakini oleh para nabi-nabi sebelum kita, oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihi salam telah mengajari kaumnya, berdakwah kepada kaumnya untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah, Zat yang berada di atas langit, satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karenanya Fir'aun la'natullah alaih mengingkari Nabi Musa alaihi salam dengan memerintahkan menterinya yaitu Haman untuk membuat sebuah bangunan yang tinggi menjulang untuk mendustakan Musa, berharap bisa melihat Rabb-nya Musa. Allah ceritakan kisah tersebut. Wa qala fir'aunu ya Haman ibn li sarha. Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah bangunan yang menjulang tinggi, gedung pencakar langit. La'alli ablugul asbab, supaya saya bisa sampai ke pintu-pintu langit. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Pintu-pintu langit yang di sana saya bisa membuka dan melihat mana ilahnya Musa. Wa innila adunnuhu kadiba, dan sungguh saya mendustakan, saya mengakui bahwa saya mustakan, Musa itu berdusta. Demikian Fir'aun dan keyakinannya. Maka keyakinan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya adalah keyakinan Musa dan para nabi yang lainnya. Sementara menolak Allah berada di atas, menolak Allah berada di atas langit, adalah keyakinan Fir'aun la'natullah alaihi. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlampau banyak tak terhitung berapa riwayat yang telah diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit, tinggi di atasnya, di atas arsy-Nya. Antara lain adalah hadithul jariyah, kisah seorang budak
milik Muawiyah, milik salah seorang sahabat Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengadukan budak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah memukulnya dan beliau merasa kecewa dengan memukulnya dan hendak membebaskan budak tersebut. Maka berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum membebaskan budak tersebut, Rasulullah mengujinya dengan dua pertanyaan penting. Dua pertanyaan sebagai ukuran keimanan seorang hamba. Maka Rasulullah bertanya kepada budak tadi, Aynallah, Allah itu di mana? Budak tersebut menjawab, Fissama, Allah di atas langit. Kemudian pertanyaan kedua, Man ana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saya? Budak tersebut menjawab, Anta Rasulullah, Anda adalah Rasulnya Allah. Maka Rasulullah seraya menyatakan, I'tikha atau a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia wahai Muawiyah, dia ini seorang mukminah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan, Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama? Kenapa kalian tidak percaya kepada saya sementara saya adalah orang kepercayaannya yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling merahmati, saling kasih sayang akan dirahmati dan dikasih sayangi oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang. Irhamu man fil ard, maka sayangilah, kasihilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka akan mengasihi kalian Allah yang ada di langit. Dan termasuk dalil terbesar menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas para hamba-hambanya, Allah tinggi di atas langit sana, adalah kisah yang agung, kisah yang sangat besar, yaitu kisah Al-Isra wal Mi'raj. Kisah diperjalankannya Nabi kemudian diangkat sampai kepada langit yang ketujuh, kemudian berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan satu ibadah yang paling agung dalam Islam, yaitu sholat lima waktu. Allah syariatkan dalam keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit yang ketujuh, kemudian Allah berikan kepadanya syariat sholat. Maka ini menjadi salah satu bukti sejarah, bukti historis bahwasanya Rasulullah SAW pernah sampai kepada langit ketujuh dan berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti nyata bahwasanya Allah berada di atas langit. Namun sangat disayangkan dengan banyak orang-orang, banyaknya orang-orang dan pihak-pihak yang merayakan Isra wal Mi'raj, tapi mereka justru tidak meyakini itu, tidak meyakini bahwasanya Allah berada di atas langit, bahkan meyakini Allah di mana-mana, Allah atau Allah tidak ada di mana-mana. Subhanallah. Dan demikian dalil-dalil yang lainnya sangat banyak. Demikian pula itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi ridwanullah alaihim ajma'in. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsy, salah satu istri Nabi dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung tanpa perantara seorang wali dari kalangan manusia. Yang menikahkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh sana. Oleh karenanya Zainab bintu Jahsy berbangga di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya dengan menyatakan, Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Yang menikahkan kalian adalah wali-wali kalian, keluarga-keluarga kalian, sementara yang menikahkan saya adalah Allah langsung dari atas langit yang ketujuh. Aku lumma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
berada di atas hamba-hambanya, terpisah dari hamba-hambanya. Allah di atas langit yang ketujuh, Allah di atas arsnya, adalah keyakinan yang terus bergulir dari zaman Nabi SAW sampai pada zaman para sahabat, dan bahkan sampai pada zaman-zaman setelahnya di zaman para salaf, di zaman para tabi'in. Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah pernah menyatakan, kunna wattabi'una mutawaffirun naqul. Dahulu dalam keadaan para tabi'in itu masih banyak, masa di mana banyak-banyaknya para tabi'in, murid-murid para sahabat, naqul, kita menyatakan dan kita punya keyakinan, innallaha azza wa jalla ala arsyih wa nu'minu bima ja'at bihi sunnatu min sifatih. Kami punya keyakinan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy-Nya, dan bahwasanya segala sifat-sifat yang ditetapkan di dalam sunnah, maka kita mengimaninya. Demikian di masa para tabi'in, mereka semua meyakini, sepakat, ijma', bahwasanya Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, berada di atas arsy-Nya. Demikian pula pada zaman-zaman setelahnya, di masa para imam yang empat, imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka semua sepakat dan setuju menyatakan Allah berada di atas langit. Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang ucapan dan keyakinan seseorang yang mengatakan, la a'rifu Allahu fis sama am fil ard. Ada orang yang menyatakan, saya tidak tahu dan tidak bisa memastikan Allah itu di langit, di atas langit, atau Allah di bumi. Maka Abu Hanifah mengatakan, qala qad kafar, yang demikian ini sudah kufur. Li'anna Allah azza wa jalla yaqul ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, ar-rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu berada di atas arsy-Nya. Wa arsyuhu fawqa samawatih. Sementara arsy-Nya Allah itu berada di atas langit-langit tujuh lapis itu. Demikian pula Al-Imam Malik ibn Anas menyatakan hal yang sama. Innallaha ala arsyihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'. Tetapi ilmunya Allah itu berada di semua tempat, tidak kosong satu tempat pun dari ilmunya Allah. Demikian pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dinukilkan dari akidah yang dinukilkan oleh murid-murid mereka, akidah salaf, bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan di antara dalil yang kuat, dalil yang sudah terpatri di seluruh hati seorang hamba, adalah dalil fitrah, dalil insting yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika manusia terdesak, ketika manusia butuh kepada Allah, butuh kepada Sang Kuasa, pasti hatinya akan tertuju kepada arah atas. Hatinya akan tertuju kepada arah langit. Kepalanya mendongak ke atas, tangannya ditengadahkan ke atas. Satu hal yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berharap-harap kiblat dipindahkan ke Ka'bah, Rasulullah senantiasa mendongakkan kepalanya ke langit, berharap supaya Allah mengabulkan doanya, dan Allah kabulkan, dan Allah rekam dalam firman-Nya Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Sungguh kami telah melihat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Anda bolak-balik mendongakkan kepala ke arah langit, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Sungguh akan kami palingkan, akan kami pindahkan kiblat itu kepada arah yang engkau sukai wahai Rasul, yaitu kepada Ka'bah. Dikisahkan sebuah kisah dari seorang imam yang besar, Imamul Haramain, disebut sebagai Imamul Haramain, yaitu Abul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala Asy-Syafi'i, yang ketika itu
beliau masih meyakini bahwasanya Allah tidak ada di atas langit. Beliau ragu-ragu dan tidak menetapkan Allah berada di atas langit. Maka datanglah seorang alim bernama Abu Ja'far Al-Hamadzani, kemudian sengaja melontarkan pertanyaan kepada beliau, "Ya Imam, ma qauluka min hadhihi ad-darurah?" Kalau Anda menyatakan atau tidak mau menyatakan Allah itu berada di atas langit, maka bagaimana pendapat Anda? Apa jawaban Anda dari darurah ini, dari fitrah ini? Ketika manusia berdoa, "Ya Allah," ketika mengharap kepada Allah, selalu tawajuhnya, arahnya ke atas langit. Maka Imam Abdul Ma'ali tidak mampu menjawab. Turun dia dari atas mimbarnya sambil memegang kepala. Hayyaronil Hamadani, hayyaronil Hamadani. Hamadani itu sudah membuat saya bingung. Hamadani membuat saya bingung dan ragu. Demikian dia tidak bisa menolak bagaimana fitrah yang sudah ditanamkan ke dalam hati para hamba-hamba Allah, bahwasanya Allah zat yang pantas diibadahi itu di atas, bukan di bawah dan bukan di mana-mana. Sebagaimana itu qaul ahlul batil, "Allahumma inna nu'minu bi annaka fis sama' fawqana 'alin 'alaina dzatan wa qadran wa qahran. Allahumma anzil 'alaina rahmataka ya rab, fa innana 'ibaduka wa fuqara'un ilaika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadhiyal hajat." Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyika Muhammad.

ihtaru wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah istawu sawu sufufakum, mohon saf anak-anak dibantu diluruskan. Istawu wa'tadilu hakim sufuf. Allahu akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Astagfirullah. Allahumma.

0: Unama a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
1: A'udzu billahi minash shaitanir rajim.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.